0: Malapetaka dari Juicy Lucy menemani di pukul 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya masih bersama aku, Faiza, ada Marcella dan juga Regina. Halo dong, say hey dulu kamu semua ke teman Pro 2.
1: Halo teman Pro 2.
2: Halo teman Pro 2.
0: Halo ya. Kalau Marcella ini super power, kalau Regina versi kalemnya ya.
1: Iya.
0: Bisa kedengeran dari suaranya ya teman Pro 2. Kalau aku versi apanya ya terserah kamu deh teman Pro 2 menilai seperti apa gitu ya. Oke ya, karena sudah ada di pukul 9 kita nih ya, otomatis sudah program selanjutnya ada di Sepeda Kita Indonesia. Seperti yang tadi aku sampaikan tentunya teman Pro 2. Iya, satu topik ya bakal kita bahas di Kita Indonesia. Dan ini kayaknya berkaitan ya Kita Indonesia ini dengan Indonesia masa kini ya. Itu topik yang bakal aku angkat tentunya teman Pro 2. Jadi kita bakal balik lagi kali ya, Sela ya, Regina ya. Iya. Sambil menyapa teman Pro 2 semuanya ya. Dan yang mau kirim salam dari tadi udah ada yang tanyain mau request lagu, boleh? Boleh, nanti tapi tahan di jam 10 ya. Kita bakal balik lagi tentunya teman Pro 2 masih di Sepeda di Kita Indonesia tentunya teman Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan internet.

0: Interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Iya, teman Pro 2 ya. Kembali lagi bersama kita bertiga, ada Faiza, Marcella dan juga Regina. Halo Regina, mana kamu, di mana? Ada ya. Dan karena sudah tadi kita udah bilang di Kita Indonesia, teman Pro 2 ya, satu topik tadi kita udah bahas juga kalau versi masa kini seperti apa ya, apalagi mungkin relate sama Regina dan Marcella yang saat ini masih duduk di bangku sekolah ya. Tentunya Kita Indonesia harus ada lah dalam jiwa perjuangan setiap masyarakat Indonesia ya, karena sekarang namanya cinta tanah air tuh udah nggak harus pegang pistol ya, udah nggak harus berperang begitu ya. Dengan kalian belajar dengan baik, berprestasi, itu kan bukan untuk diri kalian sendiri tapi juga setidaknya memajukan daerah kalian.
2: Iya, gitu benar.
1: Ya. Kalau kalian berprestasi dalam satu bidang ya, bisa mewakili Jayapura, mewakili Papua, itu kan nama Papua semakin baik ya.
2: Iya, di mata masyarakat lah.
1: Betul ya. Dan kalau kita lihat teman Pro 2 ya, untuk Kita Indonesia di versi masa kini, karena Indonesia versi masa kini itu adalah tentunya bangsa yang berfokus pada pengembangan inklusif ya. Beberapa program-program Presiden Prabowo Subianto juga mendukung ya untuk Indonesia versi masa kini, yang itu penguatannya ada di ekonomi digital, terus pemerataan hingga kesejahteraan sosial, dan dari pedesaan hingga perkotaan tentunya, teman Pro 2.
2: Iya. Ungkapkan apa
1: ya, tentunya teman Pro 2 ya, hal-hal yang wajah Indonesia masa kini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi ya, karena beberapa kali juga Menteri Keuangan Pak Purbaya juga mengatakan kalau ekonomi nasional Indonesia saat ini tuh tetap solid ya di tengah dinamika global. Dan pembangunan manusia seperti fokus pembangunan berpusat pada manusia dengan komunitas untuk menciptakan well-being atau kesejahteraan yang merata. Adapun dari infrastruktur dan digitalisasi bisa dilihat ya, ketersediaan infrastruktur fisik dan digital menjadi penggerak utama kemajuan di berbagai daerah. Dan Indonesia memposisikan diri secara arif di tengah tantangan geopolitik internasional, teman Pro 2. Nah, jadi ya, mungkin sebagai anak muda nih, Sela sama Regina pasti ya, selaku anak muda pasti Sarah dan Regina mengenal dan mengetahui ya berbagai informasi tentang pemerintah saat ini yang memang tidak hanya begitu saja tentunya ya. Pasti banyak program-program yang mendukung berbagai program nasional, dan itu pun harus didukung oleh masyarakat, karena kalau pemerintah berjalan sendiri itu pastinya gak bisa, teman Pro 2 ya. Dan masih ada 30 menit lagi, kita masih bahas tentunya di Indonesia masa kini versi anak muda tentunya seperti apa. Kita masih ada di 90,1, masih di sepada teman Pro 2. Aku bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana tentunya teman Pro 2.
3: Tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

0: 95,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Faiza, Cynthia, Marcella dan juga Regina ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, ya tentunya teman Pro 2 di menjelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, kita akan masuk di Pro 2 Hitlist Pro kamu. Untuk kamu yang mau request lagu bisa kemana nih?
1: Bisa ke Instagram Pro 2 RRI Jayapura.
0: Iya, jangan lupa juga di follow ya teman Pro 2 biar kamu gak ketinggalan informasinya ya. Dari updatean kita tentunya teman Pro 2 semuanya. Oke deh, kalau gitu kita bakal balik lagi dan langsung pantengin aja Instagram Pro 2 Jayapura. In

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Rani Parulian, Pesona Sederhana, Teman Pro 2 menemani di pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan aku udah buang di story Instagram Pro 2 Jayapura untuk kamu yang mau request lagu. Dan masih ditemani tentunya sama Marcella dan juga Regina. Mana suaranya?
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo ya. Kalau ini sambil menunggu program request lagu ya, karena tadi mereka udah menyiapkan ini materi katanya ya, topik ya yang dibahas, masih bahas yang kita Indonesia tadi. Boleh sampai kita menunggu ya teman Pro 2 yang lagi dengerin, sambil ngetik tuh di Instagram story, di question box, mau request lagu apa selama 1 jam sampai jam 11. Nanti lanjut lagi sama Kakak Hen ya sampai jam 12. Boleh dari Sela atau Regina dulu mau share apa nih?
1: Apa sih yang terjadi di Indonesia saat ini? Untuk aku sih, aku tekanan soal masa depan dan pekerjaan.
0: Tekanan soal masa depan?
1: Iya.
0: Kenapa ada tekanan itu?
1: Nah teman Pro 2, banyak anak-anak muda mulai memikirkan, lulus sekolah nih nanti saya kerja apa? Sama jadi apa? Sama kuliah kah?
0: Yeah.
1: Tapi nanti biayanya dari mana?
0: Oke.
1: Okay. Iya, itu banyak sih yang kepikiran kayak gitu.
0: Oke. Okay. Mungkin itu jadi jawaban, jadi pertanyaan bukan dari Marcel aja ya.
1: Iya.
0: Mungkin sama juga dari beberapa anak muda yang lagi dengerin juga di pagi hari ini. Dan kalau aku boleh bantu jawab dari versi pengalaman hidup aku ya.
1: Boleh kah?
0: Iya. Aku pun pernah ada di fase itu ya.
1: Iya.
0: Aduh, mau lanjut sekolah tapi tidak ada biaya begitu ya. Kalau ingin kan mungkin setiap orang pengennya punya pendidikan tinggi ya.
1: Iya benar.
0: Kalau sampai S4 kita gas sampai S4 kalau ada S4 ya.
1: Oh iya iya.
0: Tapi kan cuma sampai S3 gitu ya. Nah, yang pasti itu kalian jangan sampai ketinggalan informasi dari pemerintah setempat ya, pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Jayapura. Ada beasiswa ya dari Dinas Pendidikan, karena saya pun adalah mantan alumni beasiswa S1 dan S2. Nah, itu awalnya memang kita modal dulu apa? Kita modal biaya pendaftaran ya. Itu ya enggak nyampe berjuta-juta. Kalau biaya pendaftaran kita cuman ujian toh, sampai ujian baru kita ikutlah informasi-informasi dari Dinas Pendidikan di pemerintahan pemerintah daerahnya. Kalau aku waktu itu S1 itu dari aku S1 itu beasiswa universitas. Karena masing-masing universitas, apalagi aku perguruan tinggi swasta, itu tuh ada beasiswa perguruan tinggi gitu ya. Bisa tuh diakses. Misalkan nih di sini PTS-nya apa aja di Jayapura ya. Bisa dicek websitenya, terus juga media sosial mereka. Kalau S2 aku dapat dari pemerintah provinsi. Begitupun sama mungkin ya di Jayapura dan di Papua ini, bisa kalian cari. Dan kekhawatiran tekanan mau jadi apa ya? Ya, ya enggak sih? Kedepannya mau jadi apa sih gitu ya?
1: Iya, benar.
0: Sekarang sekolah broadcasting kan?
1: Iya, Kak.
0: Sekolah broadcasting. Terus nanti beberapa tahun ke depan mau jadi apa? Kalau kau suka broadcasting, fokus di situ.
1: Oke, baik.
0: Jangan banyak bidang kalian ambil. Jadi fokus satu bidang, suka bicara, suka ngomong kayak aku gitu ya. Itu jadi bisa jadi side job. Misalkan suka komunikasi, ya udah berarti kuliahnya komunikasi. Nanti lanjut lagi komunikasinya mau jurnalistik, mau humas, mau broadcasting,
1: yes, ya.
0: Mau apalah, banyak lah nanti jurusannya seperti itu ya. Dan mungkin juga teman Pro 2 ada yang sama ya dengan Sela dan juga Regina, tapi itu tadi versinya Sela. Tapi versinya Regina masih ada. Tapi kita nanti balik lagi aja versinya Regina, tahan dulu ya Regina ya.
1: Iya.
0: Sambil nungguin teman Pro 2 yang lagi request lagu ya, bisa kemana nih?
1: Ke Instagram Pro 2 RRI Jayapura.
0: Oke, kita tungguin ya sampai jam 11 waktu Indonesia Timur ke Instagram Pro 2 Jayapura. Jangan lupa di follow dan stay tune terus teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tak berharap lagi Raisa Andriana teman Pro 2 menemani di pukul 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya masih bersama Sela dan juga Regina. Halo Sela dan Regina.
1: Halo Kak Raisa.
0: Oke, karena udah ada juga yang masuk di Instagram Pro 2 Jayapura. Dan aku mau juga nanya ya sama tadi versinya Regina ya.
2: Iya.
0: Apa sih versinya Regina tadi menurut kamu nih untuk Indonesia saat ini?
2: Tentang media sosial dominan.
0: Oke. Oke, itu apa media sosial?
2: Iya.
0: Maksudnya gimana?
2: Nah, anak muda sekarang makin banyak mendapatkan hiburan informasi seperti sekolah dan pekerjaan lewat media sosial gitu.
0: Oke. Jadi media sosial punya pengaruh besar ya?
2: Iya.
0: Untuk anak muda saat ini. Nah, Regina punya apa aja media sosial nih?
2: Ada Instagram, WhatsApp, Facebook.
0: Mm-hmm. Oke, lengkap ya.
2: Iya.
0: TikTok juga.
2: Ada.
0: Ada dong, masa enggak ya? Masa kita enggak jejejejean gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, dan ini udah ada juga yang masuk ya di Instagram Pro 2 Jayapura. Aku bacain dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, ada dari Kak username-nya Creepy Kusuka. Katanya mau request Sumpah Matinya versi Selina Grasmin. Oh, Sumpah Matinya Selina ya. Oke, kita cek dulu apakah ada. Ini kalau gak salah sama Andi Rianto ya lagunya ya. Dan juga Selination.fm juga sama requestnya juga lagu dari Selina Grace dan Andi Rianto. Ditunggu ya. Setelah ini aku putar langsung ya. Terima kasih yang udah request. Dan juga ini ada juga Dorothy Stefani. Kak Dorothy minta lagunya No Me Ames by Jilo. Kalau pas aku cek ini lagunya tahun 99 kakak. Jadi kalau boleh itu lagunya di atas tahun 2012 ya kak ya. Boleh diganti aja mau requestannya lagu apa. Nanti kita putar ya. Asal di atas tahun 2012-an. Oke, kalau lagu 99 kayaknya itu aku juga baru 3 tahun ya usia ya. Jadi kayaknya masih wow gitu ya. Oke deh kalau gitu ada lagi ya, sebentar aku cek lagi. Kayaknya ada juga yang masuk. Oke, ada juga yang masuk ya di Instagram lagi dari Kak Ali ya. Mau dengerin lagunya My Main Gue dari Oke, kamu tahu ya?
2: Iya, Sela, aku tahu ya? Dong. Lagunya lagi tren-tren sekarang.
0: Lagi tren ya di iya. TikTok ya. Oke, setelah ini kita putar dan tentunya terima kasih yang udah request. So, jangan kemana-mana, masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Asal Kau Bahagia dari Armada. Ini requestan lagu salah satu teman Pro 2 yang udah direct message DM ya di Instagram Pro 2 Jayapura. Terima kasih banyak. Dan ini lagunya di request ya dari Kak Kifli fans Brazil ya, nama akunnya ya. Dan katanya mau titip salam buat semua yang ada di Pro 2 Jayapura dengan Pro 1 Jayapura juga. Terus kakak RRI Pro 2 Jayapura masih boleh request kah satu lagu lagi? Boleh ya Kak Kifli ya. Lagunya Teh Hijau dari Tulus ya. Nanti aku putar juga setelah ini ya Kak Kifli. Terima kasih banyak. Dan juga tadi satu buah lagu Inikah Cinta ya, Betran Putra Onsu. Dirika sama Kak Sela ya, yang lagi dengerin juga di Pro 2. Terima kasih banyak di segala aktivitas kamu. Pokoknya terima kasih kalau request-request gini, salam-salam gini, kirim-kirim salam tuh seneng gitu teman Pro 2. Karena kita tuh kayak jadi pengantar lah ya untuk pendengar gitu ya, terus ke pendengar yang lain seperti itu. Kak Kifli ditunggu ya, lagu Teh Hijau dari Tulus ya. Setelah ini aku bakal putar. Dan tentunya terima kasih banyak juga untuk semua teman Pro 2-nya. Karena masih ada beberapa menit lagi sebelum aku say goodbye ya, sebelum berpisah tentunya teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Dan aku putar dulu deh lagu dari requestannya Kak Kifli satu lagi, Teh Hijau ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagu Teh Hijau Tulus sebagai akhir dari perjalanan bersama ya teman Pro 2 di siang hari ini. Dan terima kasih banyak yang udah nemenin Faiza dari tadi jam 5 hingga pukul hampir jam 11 ini teman Pro 2. Setelah ini ada Kakak Hen yang menemani kamu di siang hari dari jam 11 sampai jam 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih banyak juga yang udah seru-seruan ya ikutan tadi beberapa program-program interaktif Pro 2 dan juga di program request tadi. Banyak juga yang request ya di story dan juga di DM Instagram Pro 2 Jayapura. So thank you so much. Terima kasih banyak sekali lagi teman Pro 2. Aku izin libur dulu 2 hari berarti ya. Ketemu lagi di hari Kamis berarti kan ini hari Senin ya guys ya. Aku masuk berarti Kamis Jumat Sabtu ya teman Pro 2 menemani kamu tentunya. Jangan kemana-mana dan jangan pindah frekuensi karena masih banyak penyiar lainnya yang kece-kece yang akan menemani kamu hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Kalau begitu Faiza pamit, sampai jumpa lagi teman Pro 2. Selamat menjalankan aktivitas kamu, semangat hari Senin ya, dan stay happy, stay healthy, stay tune terus. Masih di 90,1, sampai jumpa and goodbye.
1: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Utama LPP RRI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kermana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hi for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega.
0: FYI for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit? Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali dan setiap setelah sakit.

91 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu dari kawasan Tersangka Pro 23 Jayapura, teman Pro 2. Di edisi siang hari ini masih di frekuensi XN kamu 91 MHz ya. Dan masih ditemani bersama Icat hingga nanti kebersihan kita pada pukul 18 atau jam 6 sore nanti, teman Pro 2 ya. Oke, rangkaian musik hiburan dan juga informasi-informasi kreatif saya hadirkan untuk kamu ya, masih tetap menghiasi pendengaran kamu di siang hari ini ya. Udah pada makan siang ya? Saya harap juga udah gitu ya, sudah makan siang ya, teman Pro 2, karena ini udah menunjukkan pukul 13.37 menit waktu Indonesia Timur ya, udah semakin siang aja ya, cuaca di luar juga cukup panas ya, yang berkendara tetap fokus, tetap berhati-hati ya. Oke, dan teman Pro 2, saya berikan beberapa informasi-informasi tentunya untuk kamu ya. Ini informasi dari dunia olahraga ya, yang semoga bisa menambah wawasan kamu, teman Pro 2 ya, untuk mengetahui perkembangan-perkembangan di dunia olahraga saat ini ya. Informasi-informasi ini saya hadirkan untuk kamu, saya rangkum dari laman resmi kami di www.rri.co.id.

Nah, teman Brodo, informasi olahraga yang pertama ya, di mana Lamine Yamal versus Mbappe memanas ya. Persaingan Ballon d'Or 2026 mulai terbuka nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, persaingan menuju Ballon d'Or 2026 antara Lamine Yamal dan Kylian Mbappe mulai memanas, teman Pro 2. Kedua bintang sepak bola internasional itu dinilai sama-sama memiliki alasan untuk mengklaim diri sebagai pemain yang pantas meraih penghargaan tersebut. Yamal secara blak-blakan menempatkan dirinya dan Mbappe sebagai dua pemain terbaik di dunia saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan bintang Barcelona itu dalam program El Mundo de Valdano di Movistar. Dia mengungkapkan ya, seperti yang dilansir dari surat kabar Sport, bahwa kepada siapa aku akan memberikan Ballon d'Or. Nah, dirinya dengan jujur percaya bahwa mungkin hanya ada dua pemain merupakan yang terbaik di dunia, tetapi Yamal dirinya lah yang layak meraihnya ya, itu ungkap Yamal. Dan pemain muda Barcelona tersebut kemudian menyebut Mbappe sebagai rival terkuatnya dalam perebutan penghargaan tersebut. Jadi diungkapkan lagi oleh Yamal bahwa dirinya dan Kylian Mbappe adalah dua pemain terbaik, dan siapapun yang menonton pertandingan-pertandingan itu tahu itu ya. Pernyataan Yamal mendapat konteks berbeda jika dibandingkan dengan komentar Mbappe mengenai kriteria Ballon d'Or. Penyerang asal Prancis itu sebelumnya menekankan kontribusi terhadap kesuksesan tim tetap menjadi salah satu faktor penting ya. Diungkapkan oleh Mbappe bahwa dirinya selalu berpendapat bahwa Ballon d'Or seharusnya memberi penghargaan kepada pemain yang berbeda. Tentu ada aspek kolektif dan itu penting karena sepak bola adalah olahraga tim. Namun ini adalah penghargaan individu. Mbappe juga menilai performanya sepanjang musim memberikan alasan kuat baginya untuk masuk dalam persaingan teratas. Yamal pun mengatakan memiliki modal besar dari pencapaiannya bersama tim nasional Spanyol dan Barcelona. Ia disebut bersenjatakan kesuksesan meraih gelar Piala Dunia bersama Spanyol serta keberhasilan membawa Barcelona memenangkan Liga Spanyol. Di kubu lain, Mbappe mengandalkan produktivitas gol sebagai salah satu kekuatan utama dalam pencalonannya. Penyerang Prancis itu tampil tajam di Piala Dunia dan disebut telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Perbedaan pencapaian itu membuat persaingan Yamal dan Mbappe semakin menarik untuk dinantikan. Jika Yamal mengandalkan kombinasi trofi bersama klub dan tim nasional, Mbappe memiliki argumen kuat melalui konsistensi serta ketajamannya di depan gawang, teman Pro 2. Nah, kalau kamu yang nonton Piala Dunia lalu gitu ya, pasti tahu gimana penampilan dari dua pemain yang kita bisa mengatakan pemain dunia gitu ya, pemain bola dunia, Yamal dan juga Mbappe ya. Mereka punya karakter masing-masing ya, dan tentunya mereka punya prestasi-prestasi tersendiri yang sudah bisa membanggakan dirinya sehingga bisa membuat mereka masuk ke Ballon d'Or gitu ya. Oke, informasi selanjutnya teman Pro 2 ya. Ini informasi dari salah satu tim raksasa juga ya. Masih dari dunia sepak bola. Tim raksasa Manchester United kalah derby, Carrick soroti konsistensi timnya. Ya, teman Pro 2, Manchester United harus mengakui keunggulan Manchester City dengan skor 0-1 dalam laga derby Manchester. Kekalahan tersebut menjadi hasil kurang memuaskan bagi Setan Merah yang tengah berupaya menemukan konsistensi setelah mencatatkan sejumlah hasil berbeda dalam beberapa pertandingan terakhir. Dalam 4 pertandingan terakhir, Manchester United terlebih dulu menelan kekalahan 0-2 dari Hull City. Kemudian mereka mampu bangkit dengan kemenangan meyakinkan 5-2 atas Ipswich Town.
sebelum bermain imbang 2 sama ketika menghadapi Everton. Namun, momentum positif tersebut kembali terhenti setelah Manchester City menang tipis 1-0 dalam Derby Manchester. Rentetan hasil itu membuat performa Manchester United kembali menjadi sorotan. Setan Merah dinilai masih kesulitan menjaga kestabilan pemain dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Michael Carrick untuk menemukan formula yang mampu membawa tim tampil lebih konsisten. Carrick mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang harus diperbaiki setelah kekalahan dari rival sekota. Pelatih Manchester United tersebut menilai timnya perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh dan tidak mencari alasan atas hasil yang diperoleh. Nah, menurut Carrick, evaluasi terhadap performa tim menjadi bagian penting untuk memastikan kesalahan yang sama tidak kembali terjadi. Manchester United perlu meningkatkan kualitas pemain sekaligus menjaga fokus ketika menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi. Kekalahan dari Manchester City sekaligus menambah tekanan terhadap skuad Manchester United untuk segera bangkit. Hasil tersebut menjadi pengingat bahwa persaingan di papan atas membutuhkan konsistensi serta kemampuan meraih poin secara berkelanjutan. Carrick pun dituntut mampu menjaga mental pemain agar hasil buruk tidak memengaruhi performa pada laga berikutnya. Dengan kompetisi yang masih panjang, Manchester United masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki situasi. Namun, Setan Merah harus segera menemukan kembali permainan terbaiknya dan mengurangi inkonsistensi yang terlihat dalam beberapa laga terakhir. Evaluasi serta respon pada pertandingan selanjutnya akan menjadi penentu penting bagi upaya Manchester United memperbaiki posisi dan kembali bersaing di papan atas.

Oke, teman berdua, satu lagi informasi dari dunia lapangan hijau ya. Kalau tadi informasi dari gelaran sepak bola di luar negeri ya, kita beranjak ke dalam negeri teman Pro 2. Persita menang dramatis 3-2 atas Java United FC. Nih ya, teman Pro 2, Persita Tangerang sukses menang dramatis 3-2 saat menjamu Java United FC pada pekan kedua Liga Super Indonesia 2026-2027 di Banten International Stadium pada Minggu 13 September 2026 kemarin. Gol penentu dicetak Alexa Andrejic di masa injury time. Ya, Alexandre Ramalingom membawa Persita unggul pada menit ke-15, namun David De Silva membalikkan keadaan menjadi 1-2 melalui penalti dan sundulan pada menit ke-30 dan 37. Raico Rodriguez menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-89. Memanfaatkan kemelut di depan gawang, Andrejic mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 plus 6 untuk mengunci poin penuh bagi pendekar Cisadane. Pelatih Persita Carlos Pena memuji mentalitas pantang menyerang anak asuhnya. Diungkapkan ya oleh Pena di laman Persita bahwa para pemain tidak panik meski tertinggal dan terus menekan hingga masa injury time. Ia mengapresiasi keputusannya memasukkan tenaga segar di babak kedua, termasuk Andrejic yang mencetak gol kemenangan. Kemenangan ini sekaligus memutus catatan kurang memuaskan Persita di Banten International Stadium. Pelatih Java United, Fabio Lefundes, kecewa karena kemenangan yang sudah di depan mata sirna di menit akhir. Diungkapkan oleh Lefundes bahwa di babak kedua, garis pertahanan mereka terlalu turun sehingga memberi banyak ruang untuk Persita. Ia menyoroti lemahnya antisipasi duel udara yang membuat mereka kebobolan 2 gol dari situasi bola mati. Kompetisi baru dimulai dan perjalanan tim masih panjang, perlu kesabaran dalam prosesnya. Nah, Persita naik ke peringkat 5 klasemen sementara dengan 4 poin. Java United masih tertahan di peringkat 17 akibat pengurangan poin lisensi di awal musim.

Oke, teman Pro 2, itu dia beberapa informasi-informasi olahraga yang saya hadirkan dari dunia sepak bola ya, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Saya masih akan kembali dengan beberapa informasi-informasi olahraga dari cabang olahraga lainnya, tentunya dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Stay tune terus bersama Pro 2 FM RRI Jayapura.

Masih dari kawasan Tasangka Pura 23 Jayapura Teman Pro 2 dan masih di frekuensi kesayangan kamu 9,1 MHz ya. Dan kembali informasi-informasi olahraga selanjutnya saya hadirkan untuk kamu Teman Pro 2 ya. Ini informasi selanjutnya setelah tadi ada informasi dari dunia sepak bola ya. Ini kita beranjak ke informasi tenis lapangan Teman Pro 2. Alexander Zverev juara US Open 2026 raih gelar Grand Slam kedua.

Ya, yeah, teman berdua Alexander Zverev menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton Senin 14 September 2026. Petenis Jerman itu menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam final berdurasi 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium. Gelar tersebut menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev ya sepanjang musim 2026. Sebelumnya petenis berusia 29 tahun itu menjuarai Roland Garros pada Juni lalu. Zverev kini menjadi petenis putra keempat pada era terbuka yang meraih dua gelar Grand Slam dalam satu musim. Pencapaian itu melengkapi kebangkitannya setelah melalui sejumlah hasil mengecewakan di final turnamen Grand Slam. Pada awal tahun 2025, Zverev kalah dari Jannik Sinner di final Australia Open, di mana dikatakan tahun itu ia mencapai semifinal di Melbourne, menjuarai Roland Garros, kemudian menjadi finalis Wimbledon. Ya, diungkapkan oleh Zverev bahwa dirinya ingin berterima kasih kepada timnya. Mereka menunggu 30 tahun untuk gelar Grand Slam, sekarang meraih 2 dalam 3 bulan ya. Dilansir dari ATP, Zverev tampil tenang menghadapi pemain agresif Shelton. Ia mampu meredam kekuatan lawannya melalui pukulan dalam dan akurat saat rally berlangsung panjang. Shelton sempat menghidupkan peluang setelah merebut set ketiga dengan skor 7-5. Namun Zverev langsung membalas dengan mematahkan servis Shelton pada game pembuka set keempat. Setelah itu Zverev kembali mengembalikan pertandingan dan memenangi 12 dari 14 poin terakhir. Hasil tersebut memastikan petenis Jerman itu menutup laga dengan kemenangan 4 set. Sementara itu kekalahan tersebut menjadi final Grand Slam pertama bagi Shelton yang masih berusia 23 tahun. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan naik ke peringkat tertinggi dalam karirnya, yakni posisi keempat ATP. Shelton sebelumnya mengalahkan juara bertahan Carlos Alcaraz pada perempat final. Ia menang 5 set melawan Alcaraz sebelum melaju ke semifinal untuk mengalahkan rekan senegaranya Francesco Tiafoe. Kemenangan di New York membuat Zverev mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga unggul 700 poin atas Sinner dalam pertandingan menuju ATP Year End Number 1. Dalam PIV ATP Live Ranking, Zverev kini berada 1810 poin di belakang Sinner. Catatan tersebut membuat persaingan perebutan posisi potensi nomor satu dunia semakin terbuka menjelang akhir musim.

Kemudian selanjutnya dari dunia Formula One ya, Antonelli juara GP Spanyol rebut kemenangan ke-8 Formula 1 musim 2026. Iya, teman Pro 2 Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Spanyol di Madrid setelah strategi pit stop menggagalkan peluang Lando Norris. Kemenangan pada Minggu 13 September 2026 tersebut menjadi yang ke-8 bagi pembalap Mercedes itu sepanjang musim Formula One 2026. Norris sebenarnya mengawali balapan dengan baik setelah start dari pole position dan langsung membangun keunggulan. Namun keputusan masuk pit saat periode virtual safety car berhasil membuat posisinya merosot jauh. Persaingan sejak lap pertama juga diwarnai insiden antara Max Verstappen, Lewis Hamilton, dan Antonelli. Verstappen sempat mempertahankan keunggulan setelah melewati batas lintasan, sebelum akhirnya diminta memberikan posisinya untuk menghindari penalti. Hamilton kemudian mengalami masalah pengereman yang membuat kecepatannya menurun drastis pada lap kelima. Pembalap Ferrari itu keluar lintasan satu lap kemudian sebelum kembali ke pit dan gagal menyelesaikan balapan. Iya, pada lap ke-13 masalah rem yang dialami Lance Stroll memicu virtual safety car dan mengubah strategi sejumlah pembalap. Antonelli, kemudian Verstappen dan George Russell langsung masuk pit, sementara Norris memilih bertahan di lintasan. Norris akhirnya masuk pit setelah periode virtual safety car berakhir. Tetapi pit stop yang lambat memperburuk situasinya. Pembalap McLaren itu kembali ke lintasan di posisi kelima, tertinggal 16 detik dari Charles Leclerc. Ya, dikatakan pula Antonelli kemudian mengejar Leclerc tetapi sempat kehilangan momentum karena merasakan masalah pada kemudi mobilnya. Meski begitu, jarak keduanya kembali menyempit menjelang 10 lap terakhir hingga persaingan semakin ketat. Leclerc baru melakukan pit stop pada lap ke-48 setelah Ferrari mengharapkan munculnya safety car pada akhir balapan. Strategi tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak ada netralisasi hingga balapan berakhir. Memasuki fase penutup, Antonelli, Verstappen, dan Norris terlibat persaingan ketat untuk memperebutkan kemenangan. Ketiganya tetap berdekatan tetapi tidak mampu menciptakan peluang menyalip hingga lap terakhir. Antonelli akhirnya melintasi garis finish terdepan, diikuti Verstappen dan Norris. Leclerc finish keempat, sedangkan Russell melengkapi lima besar hasil balapan di Madrid. Liam Lawson menempati posisi keenam disusul Franco Colapinto dan Oscar Piastri pada posisi ke-7 serta ke-8. Arvid Lindblad dan Nico Hülkenberg melengkapi pembalap yang meraih poin dalam balapan tersebut. Piastri harus menjalani balapan sulit setelah mengalami kerusakan sayap depan akibat kontak dengan Russell pada awal lomba. Ia juga tidak mampu menyamai kecepatan Norris sepanjang balapan. Pierre Gasly sempat bertahan 55 lap menggunakan ban hard sebelum akhirnya masuk pit di bawah green flag. Pembalap Alpine itu kemudian finish ke-12, sedangkan rekan setimnya Colapinto berhasil menempati posisi ke-7. Fernando Alonso dan Carlos Sainz juga terlibat insiden ketika memperebutkan posisi ke-17 pada balapan kandang keduanya. Alonso finish di posisi tersebut sementara Sainz menerima penalti 5 detik dan gagal menyelesaikan balapan.

Itu dia teman Pro 2, informasi-informasi olahraga yang telah saya hadirkan untuk kamu, yang semoga dapat menambah pengetahuan kamu ya, terkait dengan dunia olahraga, mulai dari sepak bola ya, dan juga ada otomotif tadi ya, yang sudah hadir menemani dan menghiasi ruang dengar kamu teman Pro 2. Tetap stay tune terus bersama Pro 2 FM RRI Jayapura, karena masih akan hadir musik-musik hiburan dan juga informasi yang semoga dapat temani kamu di edisi siang hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Frederick Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa buat cari tambahan, mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan.

90.1 MHz Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih dari kawasan Tersangka Prodo 23J Pro, teman Prodo 2. Dan masih ditemani bersama Icat yang temani kamu hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Masih dengan rangkaian musik-musik hiburan yang semoga dapat temani kamu di edisi sore hari ini ya. Karena sudah memasuki pukul 15 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Oke, tentunya tetap semangat untuk kamu ya, yang masih menjalankan aktivitasnya. Semoga kerjanya bisa cepat selesai ya, agar nanti ketika jam pulang ya, bisa pulang cepat juga ya, agar bisa kembali berkumpul bersama keluarga ya, ataupun yang punya waktu janjian bersama

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: loose.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Kebanti selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wih, rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info. Pro 2 FM, teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: aku kembali.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
3: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofonnya tuh penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kita Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: capa.
1: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
2: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
3: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
4: Ayo!
5: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: KPI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
2: Nih, nih, nih, nih, nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya balikin. Mana, mana, mana, mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siap, Bang.
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Iya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI, for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Tahukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

Dari Jalan Tersangka Pro nomor 23, teman Pro 2. Pro 2 jaga malam 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Irma di sini, teman Pro 2 yang terus masih menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam ya, 24.00 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Menanti di pukul 9, di pukul 21, teman Pro 2 seperti biasa ya, musik live chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Buat teman Pro 2 yang penasaran nih seperti apa keseruannya, jangan sampai ketinggalan ya musik live chat di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Hi for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bulak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang enggak dapat fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapat sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu. Jadi kita harus hemat. Mau tahu enggak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Sai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.
3: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.
4: Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, teman Produa masih dengan Irma di Produa Jaga Malam. Seperti biasa, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, teman Produa. Musik live chat langsung disiarkan dari Produa Jakarta.

Yo, teman berdua, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue, Elanda Krisandar, di malam hari ini, teman berdua. Gimana kabar lo untuk produser seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin, hari yang berat, tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman berdua. Dan hari ini, seperti biasa, kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya-karya terbarunya. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus teman-teman, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi bareng sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revendi.
1: Gila.
0: Gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Asik. Alhamdulillah.
0: Kang Adil, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Wih, cakep. Udah diapalin loh. Katiara gimana? Damang?
2: Alhamdulillah, Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adiw ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya?
3: Asli Bandung.
0: Wede.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Oh, jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adiw dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW kesini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Beda gak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda
0: ya?
2: Banget. Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya.
2: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Dan jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
2: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio,
3: aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
3: asik. Jadi aku
0: jaga
3: lagi,
0: studio berarti.
3: Jaga studio.
0: Oh, iya dong.
3: Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Oh, banyaknya berarti masih produksi ya?
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga. Lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa, promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
3: Bener banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih.
0: Titik.
3: Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih.
0: Asik. Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
3: Bener banget.
0: In this economy harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia. Ya,
2: jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
2: Kemudian nyanyi juga.
0: Nyanyi juga.
2: Sama Kang Adiu.
0: Oke.
2: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-dar-dur tuh biasanya.
2: Asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
3: September ceria ya.
0: Asli. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-dar-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adiu sama Kak Tiara ya.
3: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya, benar.
0: Kalau kalian masih ini gak? Masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
3: Iya banget sih.
0: Banget ya?
3: Banget. Banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang pikir aku ini nih.
0: Oh,
3: sibuk banget juga.
0: Oke. Okay.
3: Ya, kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga jadi aku kerja juga. Nah itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana, enggak juga gitu.
0: Cuman yeah, yeah.
2: Yes, dinikmati.
0: Tapi aja energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Berpikir.
0: Bener.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu, apa coba?
0: Dulu berarti gak kebayang ya? Dulu gak kebayang.
2: Dipikir pas awal kayak dia kerja di lapangan padel, seru dong bisa main setiap hari ya kan, pas udah gitu tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
2: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adi udah diajak padel apa belum?
3: Belum.
0: Penasaran gak, Kang?
3: Sangat penasaran, tapi jauh pisan, euy.
0: Aduh.
3: Jauh pisan dia tadi. Iya,
2: Jakarta,
3: aku di Bandung
2: kan.
3: Oh, beliau ini
0: bisa lah, Kang, sekali-kali mah.
3: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama. Asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget enggak sih padel tuh?
3: Banget enggak sih?
2: Secara industrinya iya, secara court-nya juga makin banyak. Mm-hmm. Jadi makin kebagi, jadi court-nya kosong-kosong. Kok curhat
0: gimana? Jujur banget ya, kayaknya jujur banget
3: kembali
0: ya.
3: Lagi ya. Kembali lagi ya ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini enggak sih lagi menekuni sebuah hobi spesifik enggak gitu, kayak Kang Adio gitu. Mungkin lagi ngulik apa gitu.
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke emang dari dulu juga sih ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: piton gitu, Kang.
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
2: Mamalia.
0: Oh.
3: Aku lagi seneng banget ini sih binatang-binatang kayak burung hantu,
0: iguana. Serius, Kang?
3: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7.
3: Oke, sekarang menurun jadi 3. Oh. Ada buffy fish owl.
0: Oke. Okay.
3: Burung hantu asal Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada. Yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh, Kang?
3: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
3: Okay. Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya. Burhan, gokil. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
2: Gak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Lagi ini ya, padel. Lagi ngulik rekap sales ya?
2: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu, lagi belajar banyak ngitung ya?
2: Banyak ngitung.
0: Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya?
2: Betul.
0: Berjudul Aku dan kamu Tak Ingin terpisah.
3: Bener banget.
0: Oke, pertama-tama. Kenapa, ini siapa dulu deh, Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu? Apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara? Atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik, aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa
0: persisnya.
3: Okay. Lagu lama ini.
0: Uh-huh.
3: Untuk talent lain, dan okay, aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke. Okay.
3: Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
3: tapi
0: yeah?
3: Di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum. Okay, ya. Okay. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
3: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas, Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih lagunya, nempel banget di Tiara. Nempel banget.
0: Langsung ya.
3: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa. Luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Ada banget ya kita ya.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
2: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisi-ngisi, terus dikirimlah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
2: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak, oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya oke gitu. Jadi kayak, ya kenapa tidak gitu.
0: Oh, I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
3: Lancar banget
0: alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 801 05. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka, bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
3: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Produa, jangan geser radio kamu. Masih di Produa FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Barunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini trip pendek ini jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa, Kang Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan asik. Dititip pesanin nih asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya? Sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya. Jadi tak ingin terpisah sampai akhir nanti.
2: Lagi
0: Butterfly
2: Era.
0: Lagi enggak kebayang apa-apa selain percintaan,
1: percintaan
0: ya.
2: Tapi aku dan kamu semuanya dunia ini enggak ada hanya aku dan kamu.
1: Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih. Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu, aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih, Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kak Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen.
0: Aransemen,
1: lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support.
0: Iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat. Terus buat dinyanyiinnya gampang. Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung hafal gitu kan.
0: Jadi
2: kayak seru deh gitu dibawainnya lagu ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya, vibe-nya. Berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, beda banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Kenapa beda gitu, Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja. Pengen lebih beda aja.
0: Dan
1: yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly Era ya. Jadi berbunga-bunga nih. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang. Coba aransemen yang riang. Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Taufan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
0: Langsung.
1: Pengen yang beda aja sih.
0: Ngebeat
1: gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice.
0: Jadi memang memang vibes-nya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Banget.
0: Tapi kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku. kalau secara teknis mungkin itu, mm-hmm. cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan, mm-hmm. jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR.
0: Ah,
2: dari awal untuk rekaman, untuk sekarang.

0: promo segala macam tuh lumayan kayak aduh nggak bisa gitu, aduh susah agak okay, agak main. Nah ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas.
1: Oh.
0: Gitu. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
1: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
0: Betul.
1: Jadi nggak workshop ya Kang ya? Nggak workshop yang bener-bener bareng gitu ya?
0: Aku dikirim materinya yang udah jadi, jadi aku tinggal rekaman.
1: Oh gitu. Direct-nya gimana tuh?
2: Kita bikin
0: ya, rekamannya bareng.
1: Oh, rekamannya bareng.
2: Di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
1: Oke, okay, bikin
2: jarak,
1: guide.
2: Jarak gas ya. Oke, okay, ayo kita bubus katanya. Udah enggak okay, lama lagi.
0: Datang ketemu langsung rekaman.
2: Langsung rekaman.
1: Ya.
2: Udah kita ini Tiara gak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
0: Jadi makanya jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak, ya udah yuk.
1: Oh, gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat gak ke Tiara mungkin?
0: Cepet banget.
2: Serius, cepet banget.
1: Sejam, dua jam enggak, susah
0: enggak
1: itu?
0: Sih. Oh, enggak sih. Dua, tiga jam lah
2: nyampe,
0: setengah.
2: Salah nyampe
0: satu sesi
2: jam sih.
0: Kan satu sesi iya, jam iya. lah. Ini ya selesai
2: dua jaman
0: di
2: sih. Dua jaman.
0: Setengah sesi lah ya.
1: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti
2: enggak,
1: ya?
2: Enggak banget.
1: Nice. Oke. Dari segi musik, Kang Adew yang yuk. Banyak ngisi berarti ya?
2: Banyak misi ya betul, dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
1: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
2: Iya, Roro Jonggrang ini.
1: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
2: Udah dirilis.
1: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
2: 20.
1: 2 Agustus bener ya?
2: Betul.
1: 20 Agustus teman Pro 2.
0: Sebulan happy one month anniversary.
1: Wow.
2: Juli.
1: Oh, Juli ya, sorry.
0: Oh. 2 month anniversary.
1: Oh, yes, 2 month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
2: Bener banget.
1: Waduh.
2: Baru 1 minggu loh, Kak.
1: 1 minggu
2: iya,
1: langsung.
2: 10 hari, betul. Baru 10 wah, langsung.
1: Gokil.
2: Alhamdulillah sih itu, alhamdulillah.
1: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media
2: bener,
1: ya.
2: Bener wah, banget ya.
1: Gokil.
2: Ya,
0: aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi ya.
0: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
1: Oke.
0: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Oh, itu aku.
1: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
0: Jadi gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak gitu. Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi
1: universal banget ya.
0: Oh, berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
1: Oh.
0: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
1: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya Kang. Ya. Luar biasa. Nah tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara gak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh serius?
2: Serius bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera dirilis, dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Kocak juga ya jadinya. Oke. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katira nggak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Iya.
3: Terus tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ah ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Iya. Tahu-tahu, wow banyak banget gitu kayak, ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
3: baik banget gitu.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeo dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, ya hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, ke teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
0: Okay.
2: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtracknya di FTV, salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal aku kayak, oh iya seru udah.
0: Oke. Cuma
3: seru, let's go seru. Gitu. Iya.
0: Fun. Pas gitu. Udah jadi?
3: Wah, wow. Apa nih? Gitu.
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih kan.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari
2: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adi Luisius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hi gitu. Terus
2: hi juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada nggak niatan MV?
2: Oke. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
2: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
2: Udah ada
0: niatan untuk MV ya?
2: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti.
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada. Kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV? Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
2: Aku cerita ya.
0: Boleh.
2: Dikit,
0: boleh. Silakan.
2: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya. Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik. Oliver Nicole.
0: Nah,
2: waktu itu Kak, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu katanya. Itu sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya. Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja enggak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya, Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih dari itu. Belum ada teman-teman ya. Jadi sabar dulu aja. Kita coba dirembukin dulu. Karena aku juga enggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
2: Kasihan kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku enggak mau jadi PHP juga. Jadi kita coba berjuang.
0: Masih diusahain ya.
2: Bener, enggak mau ngejanjiin. Aku enggak.
0: Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih Aca nih tetap diusahakan ya sama Kang Adi ya.
2: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
2: Mudah-mudahan.
0: Tapi nggak berani garansi.
2: Nggak berani garansi
0: gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya Facan sampai bawah.
2: Silakan.
0: Serang tuh. Terus kita ke WhatsApp nih Kang. Ada dari Lara nih. Katanya assalamualaikum Kak. Selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adi dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Bagus
3: deep
0: ya pertanyaannya.
3: Deep sekali.
0: Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Gimana ya?
0: Mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010. Ngeluarin single pertama 2019. Terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove. Akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove. Tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu. Dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun.
0: 16 tahunan ya kurang
3: 16
0: lebih.
3: Tahun ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
3: belum.
0: Proses kita masih, menuju puncak.
3: Betul. Benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
2: insyaallah
3: mudah-mudahan proses kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak kita udah lebih tinggi daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Ngerti. Jadi kayak fun tracking aja jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
3: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
2: aku percis banget sama Tiara ya. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
2: banget,
0: berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, Katgar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui, yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak banget ya.
2: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu, jadi oh iya dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh pelajaran boleh tuh.
2: Oh pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi. Okay.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain.
0: Oke.
2: Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Asik. Okay. Nice, nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Oke, keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan, mungkin bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah.
3: Bersyukur.
0: Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat. Baby.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku Amin. Dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah, wow, menjadi lebih happy. Mm-hmm. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adil?
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang, ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Maju terus, musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Aku, satu lagi, respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufat Nick, Mo'ol Nick, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipakai dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adil. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandaru pamit. And please welcome Adil featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, 90,1 Pro 2 Jaga Malam. Masih dengan Irma di sini, teman Pro 2 ya, sebagai penyiar terakhir di hari ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tadi kamu udah simak siaran berjaringan musik live chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Balik lagi sekarang ke Jakarta juga sih, Jayapura dan sekitarnya. Masih dengan lagu-lagu yang keren banget, teman Pro 2 yang lagi beraktivitas malam hari ini, semangat ya aktivitasnya. Yang lagi nyari rezeki, semoga diberikan rezeki berkat sebanyak-banyaknya di hari ini. Yang lagi sakit ya, sabar ya, semoga cepat sembuh. Yang lagi pacaran, Cile, selamat pacaran deh. Yang lagi nongkrong juga bersama dengan orang-orang tercinta, sahabat, mantan gebetan sama pacar ya, jangan lupa pulang deh. Oke, jangan lupa pulang ke rumah, tahu kan, masih hafal kan alamat rumahnya. Iya, kalau nggak pulang ya kabarin dong ya, teman Pro 2. Yes, teman Pro 2. Lagu yang keren banget nih dari Lomba Sihir, teman Pro 2. Ini requestan juga nih buat Kak Dayat. Lomba Sihir Andai Saja. Lagunya keren banget lah buat Kak Dayat. Selamat malam.

Itu dia guys, lagu dari Sam Smith judulnya Stay With Me ya. Spesial banget nih buat kakak Muhammad Hidayat Putra Bali ya. Zodiaknya Aries. Jadi kalau lagu Sam Smith yang judulnya Stay With Me itu kalau versi Aries beda say ya. Jadi kalau kamu udah stay with me, kamu gak boleh kamu nggak boleh kemana-mana, kamu stay di situ ya. Itu versi zodiak Aries ya, karena Aries tuh overprotect-nya tuh kuat ya. Jadi kalau misalnya teman pro dua, kalau kamu punya pacar zodiaknya Aries, terus dia overprotect-nya tuh kuat, kayak kamu lagi di mana sayang, udah makan apa belum, itu dia cinta banget sama kamu ya. Karena Aries itu adalah tipe zodiak yang dia tuh sangat menghargai waktu, jadi dia gak akan buang-buang waktu untuk orang yang dia tidak suka ya. Jadi ini spesial banget untuk para zodiak Aries ya. Selamat malam aja buat kakak Muhammad Hidayat Putra Bali ya. Selamat selamat malam wahai jomblo, semoga besok dapat jodoh. Gak apa-apa kalau kita gak bisa ambil hatinya ya, kita ambil apa? Ambil hikmahnya teman pro 2 ya.

Dari Jalan Tasangga Pro nomor 23, teman Pro 2 ya, 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih ada Irma di sini ya. Oh, okay. Selanjutnya aku bakal muterin lagunya Muse. Ini spesial banget nih buat yang ada di Surabaya ya. Surabaya tuh kota pahlawan ya. Ada kakak Raymond ya, Raymond Latumahina.

request lagunya Muse. Ini album baru katanya Kak Rai ya, sebagai fans, ini fanatik banget dia. Request lagunya Muse. Lagunya Muse yang judulnya Space Dementia. Ini menceritakan soal hubungan yang kandas padahal udah tunangan. Oke, ya spesial deh buat, ya namanya bukan jodoh ya, takdir itu kan kita gak bisa melawan takdir ya. Kalau dia bukan yang terbaik buat kita, berarti dia terbaik buat orang lain.

dari Jalan Tasya Kabura nomor 23. Ya ini lagu Muse, judulnya Space Demensia. Jadi aku baru dapat konfirmasi ini dari fans fanatiknya Muse yang ada di Surabaya. Katanya lagu ini dia tuh mau request lagunya Muse, tapi bukan yang Space Demensia. Ternyata teman pro 2, dia mau request yang Space Debris. Kalau lagu Space Demensia ini tentang seseorang yang sangat terobsesi sama perempuan tapi ditolak. Nah gitu kan, terkadang kalau kita memaksakan segala sesuatunya itu, terkadang kita harus siap dengan jawabannya gitu ya. Oke, next kita bakal muterin juga nih lagu dari Mario Geklau. Ini diminta sama kakak Tika yang ada di Dok 5. Katanya lagu ini spesial banget nih buat mantannya. Ya semoga bahagia ya. Oke, karena aku lebih suka melihat kamu bahagia. Wow, luar biasa. Mario Geklau ya, semata karenamu teman pro 2. Buat Taksi Merah Jambu tadi ya, yang mau request boleh banget nih teman pro 2, bisa di Instagram atau juga nih buat Taksi Merah Jayapura ya. Sorry salah. Taksi Merah Jayapura ya. Bisa lagu yang gampang aja enggak sih requestnya? Kita dengerin dulu spesial buat teman pro 2, Mario Geklau, semata karenamu.

Dari Jalan Tasakapura nomor 23, teman pro 2, lagu dari Semata, lagunya Mario G. Klau, Semata Karenamu. Ini ada ini loh, versi part 1 apa part 2 nih, Mario G. Klau, Semata Karenamu 1 sama Semata Karenamu 2 gitu ya. Wah, lagu bisa ini ya, ada ini ya, ada season ya gitu ya teman pro 2 ya. Oke, selanjutnya aku pengen menyapa juga nih buat Taksi Merah Jayapura. Selamat malam aja buat Taksi Merah Jayapura ya. Semoga rezekinya selalu lancar nih buat yang lagi mencari rezeki di hari ini, mencari berkat ya. Semoga berkatnya banyak, melimpah, amin. Taksi Jayapura, Taksi Merah Jayapura katanya mau nyapa nih karena lagi kangen banget sama teman-temannya. Jadi mau request lagu yang berhubungan dengan sahabat, dengan rasa kangen juga. Nah, ini lagu yang keren banget ya buat kamu generasi 90-an, pasti tahu banget lagu-lagu dari Ceylon 7. Dan lagu-lagu dari Ceylon 7 itu enggak akan mati ketika di cover ulang gitu kan. Kali ini ada Aziz Hedra menyanyikan ulang lagu dari Ceylon 7, judulnya Itu Aku. Spesial buat Taksi Merah Jayapura.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23. Ya ini kakak Rai komentar, selain siaran yang bikin capek jadi orang cantik, begitu capek juga gak kak? Aduh, apa sih yang gak capek di dunia ini ya? Semua ya capek lah, namanya juga hidup ya. Kalau enggak gini ya gitu ya. Kalau enggak gitu ya gini-gini aja. Dari lagu yang keren banget ya teman Pro 2, lagu dari Aziz Hedra membawakan ulang lagunya Silon Seven, spesial banget. Aku juga mengucapin selamat malam untuk Sila Geng yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Jayapura ya. Kita tuh sebagai pendengar lagu-lagu Silon Seven, teman Pro 2 ya, Jujurly, lagu-lagu dari lagu-lagu tahun 90-an ya sampai tahun awal 2000-an gitu teman Pro 2 ya. Itu lagu-lagunya Silon Seven adalah salah satu lagu yang enak banget di cover sama musisi-musisi dengan mungkin genre yang sedikit berbeda gitu kan. Jadi enak aja masuk di telinga gitu ya. Spesial buat Sila Geng deh yang ada di Kota Jayapura. Dan kita sebagai pendengar Silon Seven masih berharap ya, semoga aja Silon Seven tuh bisa manggung di Kota Jayapura ya. Itu tiketnya biar berjuta-juta, aku kredit sih. Aku kredit di bank, aku mau nonton. Jadi gitu teman Pro 2 ya. Kita masih berharap ya Mas Duta dan kawan-kawannya bisa jalan-jalan ke Kota Jayapura gitu kan. Tapi kemarin tuh aku sempat melihat postingan nonton di PWK gitu ya, si Ucup ya, Kang Ucup. Ih, sok kenal banget manggilnya Kang. Iya, karena di salah satu podcast ya, si Ucup Pestapora ini bilang kalau dari semua band tuh yang paling susah adalah Silon Seven. Kenapa? Karena per hari tuh bisa ratusan DM masuk ke Silon Seven untuk meminta Silon Seven manggung di event mereka gitu. Jadi ya gitu. Mas Dutanya lagi sibuk sih scamling, cing. Katanya enggak bisa diganggu tiap hari Rabu. Oke, teman Pro 2 ya, next spesial banget nih lagu Itu Aku ya dari Aziz Hedra dari Taksi Merah Jayapura, di spesialin buat sahabat-sahabatnya. Ada Berry, bukan Berry Senloko ya, bukan, ada Berry, ada Maka, ada Edon. Katanya salam kangen aja ya. Bukan Berry Senloko. Itu terapi energi itu, nanti besok baru diputer ya. Nextnya kita dengerin lagu, tadi ada yang request ya, lagunya Noah, judulnya Tak Lagi Sama. Ini dari pendengar Pro 2 yang ada di Biak. Spesial deh buat kakak BK, jangan lupa ngopi biar santai, dengerin lagu Noah yang Tak Lagi Sama. Asyik loleh.

malam kamu ya. Di hari ini yang lagi kerja ya, yang dapat shift malam, kita sama nih ya. Semangat kerjanya ya, semangat cari cuannya, semoga sehat selalu, diberikan kesehatan, diberikan ketenangan dalam pekerjaan, dalam bekerja, biar selalu happy, keep smile and always happy ya. Buat teman Pro 2 yang lagi on the way pulang, baru selesai deadline mungkin di kantor terus baru pulang, hati-hati di jalan. Hormati sesama pengguna jalan ya. Buat Kak Alfa Studio Product ya, selamat malam aja ya. Salam hormat juga buat Bapak Ben Hur Tommy Mano ya, paling the best ya, karena sering mampir dulu ya di Produ aja ya. Kapan lagi dong mampir ya. Selamat malam aja nih buat kamu teman Produ ya. Dan aku juga mau nyapa nih buat Kak Bams yang ada di Jogja, selamat malam aja. Buat yang tadi udah gabung dari Surabaya, dari Biak, selamat malam buat Karin, selamat malam ya. Lagi ada promo apa nih di Benings Klinik Jayapura. Dan aku juga mau nyapa buat semua komunitas yang ada di kota Jayapura, selamat malam aja. Satu jam ke depan lagu-lagu yang keren banget akan menemani akhir siaran ini teman Pro 2 ya. Menanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: dalam berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: Tahukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Gini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya. FYI, for Yay Info.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

Stop it!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Razia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti

0: Pantai for Yay Info.
1: Oh yes.
2: Semangat banget sih main drumnya.
3: Asik. Asik gak tuh main drumnya gue?
2: Hebat. Lancar banget. Voice travelnya.
3: Iya.
2: Ngeri.
3: Ngeri ya?
2: Iya.
3: Keren kan?
2: Keren.
3: Wih banget.
2: Singkopnya mancap.
3: Wih. Siapa dulu?
2: Siapa?
3: Pemain drum.
2: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya. Ayo main drum lagi.
3: Ya, begini ya.
1: 1, 2, 3.
2: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for Yay Info.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Get up.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: I heard you been talking.

0: Live for Yay Info. Angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, setiap tahunnya, lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, masih sering-sering bersihin handphone.

0: Hyundai for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lu.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat satu jam bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, for Yay Info.